0: rāng sāng sēmbu jēl kēpkā yō, nye tōs nē lō yōng. Mā gu ā. Rūpē.
1: Hai tāng, cāng mū chī jē yuán tōng zhī wā jī dīng jī. Hāng guān rū jīng, tū tū.
2: Zhāng qī, bō shán.
3: Xī chā.
4: 你，波山，快上船去嘞！
3: 波山，快上船吧！明仓嘛，说说将来开车，还算开不拿住这些油钱。应该不落得子的。准备，马上要把钱给我，准备。
4: 那银子容易，
3: 准备，俺到的，你能打多少？准备，俺妈妈的。是这，准备到那油钱，你最拉手，俺来了我身边，住。
2: Malah
3: berada
2: sih, kan? Tidak mengelak. Kita nanti lapar kan? Nangkat ya?
4: Aziz, lapar dong, tak sih, lapar.

0: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི མཛོ ཐང ལོ མ རང གིམ གི ཤམ དེང ཁང དུ ད གོ ལ ཆེ པ མ སེ ཆོང ཟུ ཐང ཇོ རེ ནང སར ཇེ ལུ གུ ཇོ རེ ནང ཝ ར ཕེ གུ ཤི
2: ཡེ མེ མེ ཨ ཟུ ཤང ནེ འདྲ ཅག ཤི གა ལོ ཆོང ཁ འདྲ ཅག ཤི གა འདྲ ལུ ནི སེ ཤ ལ ཚང མ ཡིན ན ཏོ ཡེ ཁ མང ཟོ ལ ཏོ ཡེ ལོ ཆོང དེ བ དེ ཉེ ཤི ཏོ ཡེ ཤ ལ ཚང ཁ ཅག ཤི ཚ ལ ཡིན སེ ཡེ ཤ ད ཆ ཚང དང ཇོ
0: ཇེ ཟོང གུ ཇོ ཆ བེ རང ཉི གི ཐོང དེ ཉོང སུམ ཁ སུམ རེ ཏོ ནེ གེན ད ར ཤུན སུམ ལ ཏུ རབ གི ཕོ གུ ར དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང
3: 参与们说不透这米写东的给身边习子重开丁给总穷子相图他参们提人我堂萨卡们用尽切我西局罗曼人穷子相刚东所以来若年多把堂相堂重得起来接把他送命的借来出别过世不如看起大破训练每给起他参们送行绝不接三个月穷子相给大部汤参们过世不如看他念图汤参们过世不列顿主持于八零七八的月月 人民学大部的约计他直接了习习的切记能跟先唐咱们国事部学习他切记我们年个有名了习习的切把来约就是丁界总穷子想唐咱们阿东所以老端部吴宗正给国事部列顿主编唐咱们阿东所以列顿部穷子想思兄给列顿部特动大部顿于结束不是今天就把来穷子想托长阿的前部约到这车这切三节大部唐咱们国事部如果听我做把他大部车这帖
4: 日式企业瑞阳德布的居住相对用所前用四部都是密西龙阿片拉生给月巴他某天顿居切别四部讲人民先托了这个月如民次长阿的他各度了马镇巴拉某天唐咱们古式企业巴拉顿居切行月三个月巴他大部唐咱们古式企业巴拉列布斯提里四部都是密阿东生给月巴他你对顿居总托康普被建起日定期康特东亚修入灭别长阿的前部月 丁界总穷子乡唐咱们阿东所以明末年度吧杨林军去国事部了这个各部的抗美差的破别能不是定个月别提对成熟体会起我月结松不是撒对能不是举落忙我他日定去秋以秋个透明了军队装忙我提长随选过丁家他忙走给地度他提个了这个月别秋以秋个了得是不是去提呀国事部如果给军定去那个是银 吴宗正去安住明明能住当地秋松了得是不是个月你对康婆子秋也秋个托了钱多接着你得了得是不是个多接松不是只需康咱们去别急这种正对此人去找上了这种况去军连给错过节仓吧大部于唐咱们国事不如干去牛肉些个月不他国事不如干第二个立着月别这种况去安生的没当地秋个月 吴宗正去团大卡的原来向随兄他阿东所了卡马的接不说些什么事丁界总穷子想唐咱们阿东所以明晚年度吧马其节也能够明色给那个美比那波拉空了大家住个月节什么事唐咱们国事不给能不用了刚当晚大部选的找个月别各自也签不约我讲工作刚硬了马镇巴拉年纪大了国事不解决军穷节约丁界总穷子想每次去去去过来这边次令他就给
3: 咖喱全部约架，听你。